Bisa tuh.

sweet untuk dia santai tapi tetap lebih mirip.

lagi ke

Dan kalau udah

Weg gewinnen, dann kommt der Benny.

Pai Deus.

ini.

Perfeksionis, beban dan kerjanya amat tinggi.

dan lajang lebih setidaknya tahun 22 itu cara pandang kita juga berbeda.

Yeah.

Kemudian untuk adanya hubungan antara manajemen

Look at him.

Sí.

siempre tiene que más lanzarios de Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, lebih dari 155 orang meninggal sejak tahun 2019.

Sebesar tidak terdapat posisi menjadi kepuas. Senyawa plastik tidak bisa diurai pakai cacing, baik dari tubuh busuk maupun ayam.

Yeah.

Freezer.

sederhana diterapin. Bukan derajat, tapi kebutuhan. Gak usah ribet-ribet. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur gak lebih dari jam 11. Itu investasi, tau. Investasi ya?

0: Dia sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya, saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Jawa, Nado, atau Mas Jawa, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan yang ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan semangat.

hyperwave, and you need to get that.

Tiga ribu lima.

Ya, kita pakai air sih, bisa enggak. Jadi,

Terima kasih.

Thank you.

Jangan tinggalin aku. Wah, cantik sih cantik, tapi kok bahagia.

di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150

Plastik tidak bisa dimulai oleh cacing.

Yo les puedo decir.

Sesuai kondisi masing-masing. Terutama, melihat smarti dan membersihkan diri.

belum kenal Lindsay, gak pernah berkenalan.

stupid.

0: juga katanya sukses terus nih Kak Syira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Syira, boleh banget pasti kita buka ya. Oh tadi yang diwain kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali.

0: Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.

0: sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton

posting setiap bulannya.

1993. Dan perlakuan kedua ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 641 hingga 763. Menurut dari peneliti, mikroplastik bisa lepas ke dalam minuman saat teh celup diseduh dengan air panas.

Deal.

positif dan negatif mesti gitu.

0: Gak tahu. Aku gak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
1: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
0: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
1: Iya sih.
0: Ya ampun, Ci, kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luar sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senangnya.

Yeah.

0: Minum dulu lah.
1: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
2: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?

Thank you.

Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.

bergegas dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi,

dan library.

iklan layanan masyarakat.

saya ini ya sedang, saya bersyukur ya usaha saya ini lancar.